0: in one of the most low-lying coastal cities in Indonesia. And we're used to floodwaters destroying our homes and blocking our streets. It's become a part of life. But we've had enough. We need to change things here. And we need a new type of leader who can make that happen.
1: Jadi saya dilahirkan di kota Surabaya. Itu adalah rumah saya, rumah masa kecil saya. Kalau orang Surabaya manggilnya Cak Erik, karena saya nggak ingin dipanggil wali kota. Biar lebih dekat ya, dengan masyarakat sehingga tidak ada batas lagi, karena saya ingin merobohkan antara dinding pejabat dengan rakyatnya.
2: Kita hari ini mau melihat penanganan banjir. Jadi saya ke lokasi untuk bertemu warga. Saya bisa mendapatkan masukan, dia bisa mendapatkan keluhan warga secara langsung, bukan dari anak buah saya. Jadi pengalaman dengan warga, dengan komplain itu hal biasa ya buat saya. Memang ada yang keras menyampaikannya. Itu kan karena apa ya, perasaan hati yang mungkin sudah puluhan tahun terdampak dari banjir, tapi tidak ada perbaikan dan solusi gitu.

0: sungainya belakang ini, kali ini kan sungai ini yang paling terdampak dari kemarin ke situ.
1: Oh, sana ya, dia
0: paling
1: ya?
0: Iya, paling
1: gimana Bu? Ini yang ketemu aku Mas.
2: Tujuan saya tuh pengen supaya Bapak itu bisa sampai mengeruk di sini gitu loh.
3: Akhirnya itu Pak, udah ya, makanya itu rumah saya yang paling parah, banjirnya segini ya, banyak ular juga, ular itu banyak, ularnya masuk.
4: Udah banjir itu sini tuh banyak yang ini, ular lewat-lewat itu Pak.
1: Ular tegok-tegok
3: ya? Iya, ular kobra, iya, ular sawah, banyak yang kemarin, tapi nggak ada yang mau keluar, takut.
4: Saya nggak berani, terus serangan jantan balik bukan apa-apa, karena takut ular.
3: Ular itu, jalan terus gini.
1: Berarti nanti tambah dinding itu ya?
5: Siap.
1: Ini kayaknya Yudit-Yudit, bu nanti tak kasih saluran-saluran ya?
5: Siap, Pak.
1: Ya, karena udah bongkar ini salurannya di api ini, kecil ini salurannya.
5: Iya, Pak.
1: Kalau saluran itu udah gede, Mas, jadi banyak udang itu bisa nampung di dalam saluran. Karena dulu, setiap banjir yang ada di perkampungan itu tidak pernah disampaikan ke media. Kita seperti dokter, kalau tahu penyakitnya, saya baru tahu bisa ngasih obatnya.
6: Sampai belakang, yang saluran dari telaga ke sungai itu sering buntu atau parit segini. Itu enaknya gimana?
1: Pano apa?
6: Kasih bokoper apa kasih?
1: Bokoper ini, di bokoper aja. Sungai ini sabiro? Anu, meluap apa?
6: Iya, kalau sungainya meluap juga lari ke sana.
1: Lari ke mana?
6: Ke kampung, Tengger. Ke jalan raya.
1: Bu, Mangke. Engko Mas. Telaga itu kita benahin loh.
6: Iya.
1: Telaga itu tak keruk semuanya, ya. Tak kasih dinding, agak tinggi.
5: Iya.
1: Yang kedua, saluran-saluran di sini akan saya rubah menjadi yudit-yudit, jadi bisa nampung air. Yang ketiga nanti yang ada di busem depan itu akan saya perbaiki, saya berikan dinding yang agak tinggi sehingga nanti airnya tidak meluap ke jalan. Oke, mari Ramadan losdol Bu.
7: Siap.
8: Siap.
7: Bapak, kami sebagai warga sini semua mengucapkan terima kasih.
1: Kula sing ngapunten. Mboten sing terima kasih. Kula mboten semerap nggih, mboten saged ngersakake. Mboten wonten napa-napa, Bu. Diinfo nggih lewat Pak Camat nggih. Lek Pak Camate mboten respon-respon langsung ke kula. Tapi saya anu napa syukur kali Gusti Allah. Kasih wonten yang kayak besar fitri kados njenengan. Karena apa? Kita ini perlu informasi. Karena ibu-ibu itu adalah kekuatan bangsa. Tidak ada lelaki yang kuat kalau di sampingnya tidak ada wanita yang hebat. Orang istri itu di atas segala-galanya, Bu. Diceluk liane iso alasan, Pak Camat tak celuk lho iso alasan. Pak masih ke rumah saudara, Pak Camat. Tapi lah sing telepon bojone ra wani. Turun, motor nuwun. Bareng-bareng. Assalamualaikum. Tiba-tiba ibu ini nyusul saya sampai jalan ke lokasi. Saya bilang sudah, silakan bicara sama saya, tidak apa-apa. Saya akhirnya kita bicara. Wah itu ngomel Mas, langsung. Pak ini banjir puluhan tahun, kalau kerjakan tuh jangan harus dikeruk, berusaha seperti apa. Tapi akhirnya ya bahagia juga lah kita sama masyarakat. Itu kita ngerasa Mas, aduh diomelin, tapi ya sikilah kenikmatannya jadi wali kota gitu.
9: Kota Surabaya telah memilih wali kota yang baru, Eri Cahyadi. Ia memenangi pemilihan dengan perolehan suara lebih dari 56%.
1: Kamu ikut calon wali kota, kami cuma minta satu, kamu harus bisa sejahterakan warga Surabaya. Bukan dari wali kota asli, dari politik. Dan itu Mas, kalau ada orang tanya, apakah Pak Wali ini anaknya wong sugih sejak awal? Tidak. Rumah saya yang ada di Gedung Taruan itu, Surabaya itu, lebarnya tidak sampai 3 meter. Karena saya ingin meringankan beban dari orang tua saya. Jadi di SMA itu saya sudah jual kambing, saya jual beras keliling, saya jual gula untuk masuk di toko-toko. Ada hubungannya jual kambing dengan menjadi wali kota. Hubungannya sangat erat. Seorang wali kota itu harus memiliki keyakinan dan memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Tantangan terberatnya adalah merubah diri sendiri sebelum merubah orang lain.
8: I'm one of the 12 million people who call Chennai home. Like thousands of others, I make my living from the ocean. Selling the fish my husband catches. We constantly live with the threat of cyclones and coastal storms. But just months ago, we were struck by a disaster that changed our lives forever.
10: The rain is showing no signs of slowing down.
11: There'll be no relief for the people. The situation is worrying, especially in Chennai.
12: The city received 24 centimeters of rain in less than 12 hours.
13: There is water everywhere. Roads are flooded as far as eyes can see.
14: Never before we had such a massive amount of rainfall within 24 hours. It was unprecedented. But as the cyclone subsided and the rainfall came to a stop, that is when we were able to clearly see we had a massive oil leak in Ennore Creek.

0: In Surabaya, we live under the constant threat of flooding. The authorities have built more and more pump houses across the city to stop our canals from overflowing. But the floodwaters still come without warning. We know hundreds of other towns and cities across our country have the same experience. But this is our story.
1: Ini rumah saya. Saya tinggal di sini sejak 2015. Dan tiap kali hujan, sini pasti banjir. Kalau hujannya deras, apalagi sampai segini. Tinggi airnya sampai segini. Nah, makanya itu kan saya tinggikan sampai 2 kali ini. Kalau banjir ini bisa saya ini ya, stepnya sampai di sini. Tapi kalau sampai parah, bisa sampai ke situ. Ini adalah solusi terakhir. Terasnya tak tinggikan sampai segini. Baru air nggak masuk. Itu tanggul terakhir. Karena nggak mungkin saya meninggikan lagi, itu nggak mungkin. Sebenarnya kerasan sebenarnya di sini tuh. Cuman yang jadi ganjalan memang banjirnya itu. Pak Wali sih janjinya waktu itu, oke Bu, habis lebaran ya, losdol kita kerjain. Kalau misalnya Pak Wali belum mengerjakan juga gitu, saya pasti akan mencari lagi beliau. Kan nggak mungkin tuh, banjir terus-menerus kan nggak mungkin.
2: Tuh, duduk nonggo hati.
3: Lek foto itu wakil iki. Nang CCTV pun yo tak simpen.
1: Mungkin. Oh iya, itu nanti yang ditunjukin. Ini loh Pak, apa namanya buktinya kalau kampung kita itu kalau banjir itu parah.

0: Jadi saya menjadi wali kota itu ada 400 titik ya. Sekarang menjadi sekitar 200 titik. Tapi di tahun 2025 harus selesai. Karena 2024 di bulan November ada pilihan kembali. Kita sebagai manusia diberikan ilmu, kita bisa menyelesaikan masalah ini, tapi juga tidak bisa singkat. Tanya juga di
1: dalam
0: tinggikan. Mana pelengsengannya, dindingnya,
1: ya.
0: Sungainya dilebarkan.
1: Yeah.
0: Ini sampai berapa kilo ya? Sampai bawah itu Pak, goni
1: gini-gini.
0: 3 kiloan ya?
2: Enggak Pak, 1,5 kilo.
0: 1,5 kilo ya? Jadi semuanya langsung di sini ya?
2: Iya, semua Pak. Banjir itu sesuatu yang tidak bisa terelakkan Pak di kota Surabaya, karena Surabaya sebagian besar itu lahannya sudah termasuk lahan-lahan yang sudah terbangun. Air di salurannya, kapasitas salurannya tidak mampu menampung, maka akhirnya meluber.
0: Pak Samsul, ini kira-kira proyek ini mari kapan? Sampai ke bawah ya, 1,5 kilo itu ya?
2: Iya Pak. Jadi ini kita bagi menjadi 4 segmen Pak. 4 segmen itu mungkin masing-masing insya Allah bisa kerja dari kanan kiri. Jadi ada 2 grup itu bisa kerja, kita usahakan untuk percepatan. Pak Eri itu secara atasan memang beliau adalah pimpinan saya Pak. Jadi memang beliau tegas sekali di lapangan, beliau langsung memberikan perintah. Dan yang membuat saya susah kadang-kadang karena perintahnya itu harus segera dilaksanakan dan dikasih batas waktu selesai.
0: Apanya?
2: Beliau kepemimpinannya memang tegas, jadi saya suka dengan beliau. Jadi sampai sekarang pun kami menganggapnya teman dan biasa kita ngomong-ngomong ngobrol biasa seperti teman.
0: Dari mana gangin aku nanya di bos.
2: Beliau tetap adalah atasan saya. Jadi santai tapi serius gitulah.
0: Jadi tidak bisa Mas Surabaya menyelesaikan banjir sendiri. Yang selalu saya katakan, semua pembangunan di Surabaya ini adalah hasil dari karyanya semua stakeholder yang ada di kota Surabaya, bukan karena wali kotanya sendiri. Terus saya ngomong, ini birokrasi ini remek Surabaya. Karena pegawai negeri itu kerja-kerja wis di gaji. Nah akhirnya saya merubah karakter birokrasi dulu. Seorang manajer di swasta, kalau tidak mencapai kontrak kinerja, dia diganti. Tapi kalau di pemerintah kota, tidak. Saya terapkan, alhamdulillah rame. Retok-retok rame begitu. Saya sudah mengganti hampir 14 kepala dinas. Saya rasakan ya, paling berat merubah pertama kali.
2: Ini kemarin kan karena terkendala hujan, jadi
0: ya,
2: langsir material. Kemudian kalau ada hujan, otomatis berhenti semua. Ya kalau enggak hujan insya Allah kita bisa cepat Pak nanti Pak. Maksimal 3 bulan insya Allah sudah bisa selesai Pak. Terima kasih, Pak.
3: Tapi kalau dia marah elek. Jelek marahnya kalau dia sudah marah itu. Saya mengenal Pak Erick Cahyadi ya, itu sekitar 20 tahun yang lalu ya. Tapi kan orang waktu saat itu kita tuh kan meragukan karena umurnya muda gitu ya. Mungkin di awal-awal ya, nadanya tinggi ya. Nah, beliau tuh melihat bahwa apa yang beliau inginkan cara kerja itu kan kita bisa menyesuaikan ya. Sekarang beliau lebih tidak marah ya.
0: Anak muda Surabaya itu meras.
3: Tantangan dengan Pak Wali bekerja sama ya, larinya cepat. Satu sebelum lagi, ada lagi. Kalau dia kasih terus tugas itu, saya yakin kita tuh banyak yang sakit ya. Karena ide beliau tuh banyak banget.

0: pemecahan terjun di bidang politik.
1: Umi menampakkan waktu itu, satu, apa niatan kamu? Saya waktu itu menyampaikan ingin menjejatrakan warga Surabaya.
2: Jadi karakter saya terbentuk hampir 90% karena Abah dan Umi saya, Mas. Abah menunjukkan bagaimana menjadi seorang laki-laki. Kamu bersumpah sama Abah Umi, kalau kelakuanmu tidak benar, maka kamu membuat makam Abah dan Umi gelap. Dan kamu memasukkan Abah dan Umi ke neraka, berarti kamu anak durhaka. Karena hidup bukan untuk kekuasaan, hidup bukan untuk jabatan, hidup bukan untuk popularitas. Itu sejatinya adalah kalimat Abah saya yang diajarkan untuk karakter saya. Kalimat ini, Mas, yang selalu saya turun ke masyarakat, saya sampaikan.
3: Ya, di luar pekerjaan itu beliau tuh seperti saudara ya, seperti dulur ya, blak-blakan. Atau kemudian turun ke masyarakat. Salah satu isu itu penanganan banjir. Bahkan mungkin akan menuju satu menjadi kota mega metropolitan ya. Banjir di Surabaya, banjir itu ya, itu kan berhari-hari ya. Seberapa tinggi? Beliau tuh menyampaikan kepada warga bahwa dia berjanji menyelesaikan titik-titik banjir yang di Surabaya. Itu yang dikejar-kejar masyarakat. Dikejar terus. Menjadi tantangan-tantangan besar ya bagi seorang wali kota ke depannya.
4: Ayo, siap. Siap, Adi.

0: Every year, we celebrate our city with a huge parade. The mayor is a guest of honor. But we cannot let the festivities get in the way of the work that needs to be done.
1: Alhamdulillah, sudah ada progresnya. Itu sudah mulai pengerukan sungainya supaya sungai lebih dalam lagi. Langsung ditangani, penanganannya itu ada. Ya tapi memang ya kurang ini sih. Tapi ya begitu, dibangunnya itu dulu kan janjinya kan segini ya, segini saya. Tapi ternyata hasilnya cuma segini aja, ini cuma segini saya aja. Ini nanti kalau misalnya banjirnya gede bisa masuk.

0: lagi ngelihat acara Parade Bunga dalam acara Surabaya Pagansa kan, ulang tahunnya Surabaya. Di sini kan saya dengar kalau Pak Wali itu mau datang menghadiri acara di sini gitu loh. Makanya saya buru-buru ke sini, saya ajak tetangga saya mau ngejar Pak Wali. Nah, saya mau menanyakan lagi progresnya Pak Wali ke kampung saya itu gimana? Yang dulu katanya mau memperbaiki saluran air dan lain-lain untuk mengatasi banjir gitu. Boleh misalnya Bapak teko. Awak dhewe ya opo ngadepi ne?
1: Sak menyang kene. Ya iki usah meneh riwati nek opo iki awak dhewe merono.
0: Awak dhewe jono kene ya langsung merono ae.
1: Langsung nyerobot ngono ta.
0: Nyeruak pokoke ketok iring-iringane Pak Wali lewat, adewe langsung kapan kae iku sing nyeruak di antara ibu-ibu ngono ya?
1: Oh iya apa ya?
0: Saya berarti adewe mendekat merono ae ya.
2: Menang maka sambute aku. Trodok-trodok brodok di trong rupa dan warna kita akan berbaur.
0: Kecewa banget, sudah jauh-jauh datang dari rumah, perjuangan kesini, berusaha menyeruak, ternyata nggak bisa ketemu sama Pak Wali karena kan memang dan nggak ada space buat saya untuk apa namanya mencari celahnya untuk bisa bertemu dengan Pak Wali. Makanya itu wis sekarang gagal total, nggak bisa ketemu.
3: Silakan.
0: Oh enggak, saya nggak akan menyerah. Saya akan tetap berusaha mencari Pak Wali untuk menagih janjinya. Saya akan cari beliau.
4: Our coastline was once covered with mangroves. But as the city grew, they were destroyed. It's hurting us more than we realize. Many of us earn our living from these ecosystems, and there are cities' first line of defense against coastal storms.

0: Saluran Selatan, larinya ke sana berarti kan?
1: Ke rumah warga.
0: Ke rumah warga.
2: Jadi masalah banjir di Surabaya itu betul karena disebabkan oleh tata kotanya, tata ruangnya, juga dengan persyaratan-persyaratan ketika mendirikan perumahan-perumahan, mendirikan hotel, mendirikan apartemen. Karena bagaimanapun Mas, dulu adalah lahan kosong yang luasnya puluhan hektar, bahkan ratusan hektar, yang di situ adalah untuk menampung air karena persawahan dulu, tiba-tiba dibangun perumahan. Perumahan yang tinggi ini Mas, kalau hujan, banjir ini langsung turun ke bawah. Ya banjir, karena apa, di perumahan ini tidak ada saluran dan tidak ada kolam tampungnya.
3: Kamu lagi gede nih,
2: nyambung pak. Ya banjir.
0: Iso nang goni sebelah waduk kok pak, saya telepon waduk, mana kok gak iso. Ini
3: tidak ada pilihan lagi ya.
0: Tidak ada pilihan, tidak ada solusi. Ini jenengan plengseng, jenengan vokal berpancer. Jadi kalau yang komplain yang seperti ini tidak stres ya, tapi menambah semangat saya sih. Meskipun kita tidak bisa tidur ya malam harinya untuk memikirkan larinya air ini kemana. Yang harus dimiliki seorang wali kota ketika ingin merubah kotanya, maka dia harus punya integritas yang tinggi. Integritas ini adalah kemauan terus bergerak untuk umat.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Jumpa lagi sama
2: Pak.
4: Jumpa lagi.
2: Dan
4: apa-apa,
2: Bu?
4: Ya, jauh-jauh saya parang ke sini.
2: Iya.
4: Barangkali Bapak lupa.
2: Eling aku.
4: Oh, masih ingat nggih.
5: Mana ini cerita selanjutnya?
2: Jadi nanti insyaallah mana teman-teman PU tadi mana ya? Mas Samsul.
4: Mana tuh?
2: Mas Samsul. Sampean ngeruk iku ini kapan? Belakangnya itu.
6: Sudah mulai tahu.
2: Maksimal bulan Juli.
4: Berarti ya. Ini berarti sudah apa namanya? Peninggian
2: termasuk. Oh, ya, termasuk peninggian. Oh,
4: sampai bermuara di itu jalan besar
2: Pantan ya.
4: Benowi.
2: Ya. Oh, ya. Situ. Jadi pengurukannya sampai sana sekaligus teman-teman meninggikan terus ditambahi apa judit. Namanya saluran. Judit saluran ya.
4: Iya, soalnya siap. Salurannya itu masih memang enggak benar itu satu.
6: Nanti kita benerin.
4: Oke, okay. Siap, Pak. Bu abis apa Ramadan lost doll gitu.
5: Terima kasih Pak Erin.
2: Siap, Pak.
5: Terima kasih, Pak ya. Semoga kamu kita enggak banjir, enggak ada ulangnya, enggak ada nyambinya. Supaya kita bisa jalan-jalan enggak di rumah nungguin banjir.
2: Nanti mau nyamat-nyamat kalau enggak Juli enggak selesai tak sunat maneh.
4: Iya, Allah. Ngapunten sudah sampai saya kejar ke sini.
2: Siap, matur nuwun. Saya senang sama Bu Safitri, Bu Prapto ini kalau kasih informasi seperti ini. Karena beliau merasakan bahwa ini memang sudah lama, tahunan, sehingga saya harus menyelesaikan ini. Satu PR besar yang saya masih harus cari. Nah ya, yang kan mereka, beliau-beliau ini kan adalah warga saya. Jadi harus saya tetap benerkan itu. Janjimu adalah
4: utang.
2: Matenun ya, tak geser lihat sana. Ya,
4: matenun. Ini perjuangan. Kami tak cari kalau pas misalnya saya tahu, oh beliau lagi di sini, pasti saya temui kalau memang belum dikerjakan, gitu.
7: Right in a chaotic moment.
8: Midnight, later tonight here in Thailand, it's too little too late.
9: And I ask whether there's a political element to it, nobody can exactly tell you why.
10: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
11: Each one doing what each one wants.
12: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
13: A pushing for answers every night on Asia Tonight.
14: Across Asia, the demand for power is rising fast, and the transition to clean energy is already underway.
15: Peran panas bumi di Indonesia dalam rangka pelaksanaan transisi energi itu sangat penting.
16: Developing offshore wind is really a no-brainer option for Taiwan.
14: But on the ground, the transition is far from simple.
17: 你盖了风电之后，它当水流也不同，鱼当然不会再来啊。
18: Grid stability is
1: major challenge in India nowadays
18: ข้างบนนี้เราที่ว่าเราจะได้ใช้น้ำไงเพราะว่ามีอ่างข้างบนใช่ไหมล่ะ
14: As countries push forward, communities are weighing the costs to livelihoods, to environments, and to the future. Power to the People returns Saturday to Tuesday, 9 p.m. on CNA.
19: I initiated a conversation with him about maybe wanting to break up.
20: I said, give me 2 weeks, and she started tearing up.
19: But he said yes.
21: My partner's from the US. He knows all of my pain conditions and he's accompanied me virtually. I have not met him, but I fully trust him.
22: I am living with pain. What it takes to love me.
23: Bye-bye.
22: Saturday on CNA.
24: Nanasanichi butai no koto wa desu ne.私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったので、ベスト菌なんていうまね、なおそろ。あれが感染したら必ず死んでしまう。ひどいことがあったもんだから。
25: Watch Inside Unit 731 on demand at cna.asia.

0: tadi barusan kita merayakan hari ulang tahunnya Mas Erik yang ke-47. Begitu-begitu juga dengan timnya dia, tim beliau ini, bahwa beliau ini sangat disayang, sangat dihargai, sehingga ini mungkin wujud rasa syukur atas bertambahnya usia dari beliau ini, sehingga diadakan acara ini. Awalnya memang cukup berat ya, ternyata menjadi seorang istri wali kota. Tantangan terbesar adalah waktu. Kami sangat-sangat sulit sekali untuk bisa bertemu empat bersama berempat ini, sulit sekali. Cuman karena memang Mas Erik ini sekarang bukan hanya milik keluarga kami, milik bersama.
1: Kalau buat workaholic, ayah benar-benar kayak dari pagi sampai malam itu bisa pulangnya tuh kayak malam-malam terus tiap harinya. Mungkin sebenarnya banyak keselnya, karena kan sebagai anak wali kota itu kita harus berbagi ayah sama orang-orang yang lain ya, orang-orang Surabaya.
0: Mas Erik itu tipe kel yang tough ya. Mas Erik itu bukan termasuk tipe laki-laki yang menampakkan ya kalau beliau itu sedang ada masalah atau apa. Tapi saya sebagai istri mungkin ada perbedaan, ada di saat beliau itu sedang dalam posisi mungkin sedang ada masalah yang harus diselesaikan.
2: Sehingga banyak tekanan-tekanan yang datang itu baik dari dalam maupun dari luar. Sebenarnya ada keinginan untuk lebih banyak dengan waktu dengan keluarga. Tapi saya sadar betul bahwa sebagai seorang pemimpin hari ini yang saya diberikan amanah oleh Gusti Allah, maka saya harus meluangkan waktu lebih banyak untuk kepentingan umat.
3: Allahumma sholli ala
4: saya bangga betul, karena ini yang saya harapkan. Setiap pergerakan kita bukan penghargaan yang kita minta, tapi apa yang sudah kita lakukan harus maksimal, harus kita berikan kepada masyarakat.
2: Jadi ketika saya dengan gaya saya yang dekat dengan masyarakat, saya tidak pernah membedat. Sehingga ketika saya menjadi wali kota dengan gaya itu, ada yang mengatakan pencitraan, ada yang mengatakan itu hanya sesaat. Tapi kedekatan dengan masyarakat adalah kewajiban.

0: ketika kita mau kerjakan itu prosesnya panjang, itu mulai no duit disik seragam merah-merah yang masang-masang box ini namanya Satgas. Nah ini ada 1.500 orang kita Cak Surabaya disebar labeh untuk membantu masyarakat dan warga kota Surabaya.
1: Pak ini ngulukure di alut ringgit
0: ya, tidak. Masyarakat kadang pinginnya sekarang dikerjakan, sekarang minta langsung dikerjakan. Makanya prosesnya agak lama, khusus untuk yang ada material-material.

0: Lunch was usually a quick eat.
1: Then Burger King released Smoky Maple Mayo.
0: Smoky, sweet, rich. This tastes dangerously good.
1: Did you just photograph your burger?
0: Not the burger. The Smoky Maple Mayo moment.
2: Savor the flavor of Burger King's limited time Smoky Maple Mayo with 100% flame grilled beef patties or in the Spicy Chicken King. And lock in on our chicken fries with the Smoky Maple Dip. Available through dine-in, takeaway, and delivery.
3: Nah, kalau salurannya Pak, insya Allah sampai depan Pak nanti. Ya, kalau untuk peninggiannya yang sana kan sudah tinggi ya.
4: Ya betul.
3: Jadi kita levelkan apa sampai ya kita sesuaikan. Banyak yang kita lakukan di sini di kampung sini. Insya Allah nanti ini sudah tidak banjir lagi. Nanti kita evaluasi ketika hujan bulan-bulan Oktober, November, paling nggak Desember. Hujannya yang paling besar kan Desember biasa nih. Nah, itu nanti kita evaluasi. Saya nanti mohon informasi dari jenengan-jenengan.
5: Terima kasih banyak Pak. Terima kasih untuk atensinya yang sangat luar biasa terhadap kampung kami. Pak, minumnya ya Pak. Monggo. Yang haus. Sementara kan mungkin kita kan di lokasi yang agak terpencil gitu, mungkin luput. Begini, oh saya bilang, oh ya enggak juga sih. Ini kan juga berkat semuanya, sambat-sambat begini. Ternyata memang suara kita juga didengar gitu loh, dan benar-benar direalisasikan. Jadi kita semuanya bersyukur. Ya kalau misalnya Pak Wali ada kunjungan kemana, mungkin saya kejar untuk ucapin terima kasihnya, nggih itu.
6: Maka saya sampaikan pada waktu saya menjadi wali kota, saya sampaikan kepada teman-teman, kita ini adalah pelayan. Kalau hari ini saya merasa dekat dengan mereka, dan mereka yang saya lihat, mereka berani menyampaikan sesuatu ke saya dan lebih dekat dengan saya. Itu kenangan yang buat saya seperti keluarga. Jadi harapan saya yang saya kenang itu adalah Pak Wali, bukan Wali Kota. Cak Eri adalah keluarga saya. Itu yang saya ingin mereka kenang.